0: Sore semuanya untuk warga Brisbane dan sekitarnya. Kalau di Indonesia masih siang sih, masih jam 1 siang. Halo semua, gimana kabarnya sore ini, siang ini? Aku mau perkenalin dulu deh ya. Aku di sini Fanny. Di sebelah aku juga ada kakak-kakak yang sangat positif auranya. Boleh diperkenalkan dong siapa nih di sebelah aku?
1: Halo Fanny.
0: Halo, halo Kak Monique.
1: Halo dan teman-teman pendengar setia Suara Indonesia. Aduh jujur ya Fan, saya deg-degan loh.
0: Wow, aku juga nih dingin tangannya.
1: Tapi excited luar biasa.
0: Excited banget, benar-benar.
1: Bisa gabung sore ini.
0: Benar, tadi kita abis dengerin Armada, Asal Kau Bahagia. Biar kita relax dulu, kita nyanyi-nyanyi dulu ya, betul ya Kak ya.
1: Betul.
0: Seru banget, kita satu jam ke depan akan ngomongin kuliner Nusantara. Mm-hmm. Kita akan jelajah dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Bali. Wah, lengkap lah. Dari Sabang sampai Maroke.
1: Asik.
0: Asik banget. Nah, kita juga ya kita akan ngomong sih sejam ke depan. Semoga teman-teman tidak bosan dengan kita, betul? Kak Monique, katanya kemarin dari Indonesia. Dari Jakarta?
1: Iya.
0: Oke, ceritain dong kemana aja sih kemarin.
1: Oke, saya baru balik beberapa waktu kemarin. Kemarin sempat ke Jakarta ketemu keluarga.
0: Wah, seru banget.
1: Dan pastinya tuh mampir ke Banyar.
0: Banyar.
1: Itu tempat keluarga kami di Kemang, Jakarta Selatan.
0: Oh, iya. Wow, seru sekali. Ada apa di Banyard itu, Kak?
1: Oke, di Banyard itu konsepnya farm to table.
0: Okay.
1: Dari pertanian langsung ke meja makan.
0: Oh,
1: iya.
0: Seru
1: di sana
0: banget.
1: Ada lahan farm sendiri yang nanam 4 jenis vegetasi.
0: Wow.
1: Seperti rempah, sayuran,
0: oh,
1: buah, dan juga bunga.
0: Oh.
1: Semuanya bisa dikonsumsi loh.
0: Oh. Seru banget.
1: Jadi bahan yang dipakai itu benar-benar fresh dari lahan sendiri. Yang lagi hot-hotnya sekarang lagi teh kecombrang sama nasi goreng kecombrang.
0: Kecombrang, benar-benar. Aku sering banget nemu di restoran dimanapun pasti ada kecombrang-kecombrangnya itu. Iya, seru banget. Tapi yang bikin unik tuh sebenarnya lokasinya di Jakarta Selatan.
1: Benar.
0: Tapi konsepnya tuh masih farm gitu ya. Iya. Wow, seru banget loh.
1: Seru.
0: Aku mau mampir, boleh ke sana?
1: Boleh.
0: Kalau aku pulang ke Jakarta.
1: Nanti, kamu bisa lihat dari Instagram.
0: Oh, right. Instagramnya?
1: Namanya Banyard Jakarta.
0: Oh, seru
1: JKT.
0: Banget.
1: Iya.
0: Ada apa aja sih di sana selain farm itu, Kak?
1: Oke, banyak di sana, Fan.
0: Okay.
1: Ada beberapa pilihan seperti restoran,
0: okay,
1: toko-toko.
0: Okay.
1: Terus ada juga tempat olahraga seperti paddle court, pickleball.
0: Wow, lagi hits banget. Hits banget.
1: Boxing,
0: oh,
1: beauty therapy, lifestyle, juga kayak nail salon and reflexology.
0: Seru banget.
1: Dan aku suka banget ada kelas-kelas workshop seperti pottery, rangkaian bunga, sekolah masak sampai farm field trip untuk anak-anak sekolah dan juga orang-orang kooperasi dari Singapura datang datang ke Jakarta untuk lihat field trip mau belajar berkebun langsung.
0: Lengkap banget di sana.
1: Wah,
0: ya.
1: Hebat.
0: Lengkap banget dari makan enak ada, olahraga ada, perawatan, belajar masak, semua di satu tempat ya.
1: Iya.
0: Wah, nggak perlu kemana-mana, udah di situ aja.
1: Nggak perlu. Orang
0: seru
1: bisa
0: banget.
1: Bisa berjam-jam di situ, benar.
0: Iya, seru banget.
1: Asik, asik. Udah gitu hijau, jadi rasanya enak, sejuk.
0: Sejuk ya.
1: Udaranya juga fresh.
0: Aku nggak kebayang itu luasnya berapa hektar ya.
1: Wah, gede sekali.
0: Gede banget ya.
1: Gede, benar. Gede.
0: Wow, itu bisa jadi ini ya, tempat baru untuk teman-teman kita yang di Jakarta.
1: Betul.
0: Untuk coba kita kesana, ya kan. Jangan ngopi mulu.
1: Enggak.
0: Atau apa, kita bisa menanam di sana, betul?
1: Betul.
0: Seru banget untuk teman-teman. Pokoknya coba nih, kita ada satu rekomendasi Banyard Jakarta di Kemang. Bisa dicoba, bisa dikunjungi untuk teman-teman yang mau. Hal yang beda di Jakarta.
1: Betul.
0: Nah, kita akan deep dive tentang makanan di segmen selanjutnya. Tapi ada yang lewat dulu nih dari Kus Plus. Hatiku
1: asik.
0: Beku. Silakan, jangan kemana-mana.
2: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia. Station sponsor.

0: dipancarkan dari kawasan Kanguru Point, Brisbane, Australia. Inilah Suara Indonesia.
1: Balik lagi bareng Fandi dan Kak Monique di 98,1 FM Suara Indonesia. Oke, teman-teman, perjalanan kuliner kita resmi dimulai. Jadi kita mulai dari ujung kiri dulu, ya. Kita mulai dari Sumatera Selatan. Kak Monique, aku tuh nemu resep pindang patin Palembang dari Ibu Yunita Sriwijaya. Dan aku langsung penasaran banget. Katanya kuncinya itu ada di nanas, ya?
2: Benar banget loh, Van. Pindang patin itu beda sama dengan pindang yang kita bayangin biasanya. Okay. Kuahnya merah kecoklatan. Ada asamnya dari nanas segar. Terus ada terasi bakar yang bikin aromanya nendang. Ikan patin sendiri itu ikannya lembut, lemak. Lemaknya lumer banget kalau masih fresh, ya, masih segar.
1: Gak kebayang banget itu kayak kuah asam pedas, ikannya lembut, sore-sore pas lagi hujan, aduh. Aku tuh emang suka banget sama makanan yang agak asam-asam, terus kayak ada pedes-pedesnya gitu ya. Karena aku tuh sebenarnya ada turunan Sunda, jadi lidahnya tuh emang sukanya yang pedes-pedes seger gitu. Jadi menurut aku nih pindang patin ini emang langsung masuk banget ke hati aku, asik.
2: Iyalah, nak ya. Fan, lidah Sunda itu kan terkenal suka dengan segar dan pedasnya.
1: Betul.
2: Jadi pindang patin ini kayak nyambung banget sama selera kamu.
1: Benar.
2: Saya juga suka asam-asam pedas.
1: Seger banget.
2: Benar. Beda sama misalnya masakan Jawa Tengah yang cenderung manis seperti gudeg. Sorry. Semur, rendang sam.
1: Jadi salah fokus.
2: Lidahnya kepedesan. Itu agak my bad kalau soal rasanya, ya. Begitulah.
1: Aku sebenarnya bisa dibilang kurang terlalu suka sama gudeg karena manisnya itu. Cuma aku respect banget sama masakan tersebut karena itu memang kayak mencerminkan Jawa Tengah sekali, ya. Jogja banget gitu kalau gudeg itu. Mungkin kalau aku makan gudeg harus ada sambel tetap di sebelahnya, harus ada pedes-pedesnya. Iya, okay. Tapi seru sih, Indonesia tuh memang beda-beda karakter rasanya. Jawa Barat kan lebih ke gurih pedas. Terus tiba-tiba Jawa Tengah manis. Kita ke Jawa Timur balik lagi ke asin pedas, ya. Rujak cingur, right? Rawon. Wah, itu mantap sekali itu loh. Gimana? Kalau Kak Monique suka enggak makanan-makanan yang Jawa Timur gitu atau Jawa Tengah?
2: Memang makanan Indonesia tuh unik sekali, ya. Setiap daerah berbeda rasanya. Jadi saya tiap kali pulang ke Indonesia, wah, kalau lihat makanan langsung lumer.
1: Langsung. Mau semuanya lumer. Mau dipesan di ojek online.
2: Langsung saya put on weight.
1: Kalau misalnya ke Jakarta, yang paling kayak aku harus banget makan ini kalau saya pulang, itu apa, Kak Monique?
2: Surprisingly, Manado.
1: Wow.
2: Kenapa Manado? Nggak tahu kenapa lidahnya.
1: Tapi memang saat ini sih Manado tuh lagi hits banget di Jakarta, ya, terutama. Lagi banyak yang muncul restorannya.
2: Betul.
1: Ya,
2: saya
1: ya kan?
2: Juga heran loh. Kurang lebih 5 tahun lagi.
1: 5 tahun lalu. Belum sehits itu, ya?
2: Belum.
1: Iya.
2: Sekarang udah kayak jamur.
1: Benar, ada di mana-mana itu. Benar.
2: Bisa, ya.
1: Kalau Kak Monique pernah nggak coba ke Bogor, kulineran di Bogor?
2: Itu Bogor semasa saya masih kecil.
1: Oke.
2: Terkenal dia punya asinan, ya.
1: Asinan Bogor, bener.
2: Iya.
1: Seger banget.
2: Iya, kenapa, ya?
1: Aku suka banget karena, aku suka ketukar. Oh, asinan Bogor itu yang banyak buahnya, ya.
2: Iya.

0: Itu ya.
1: Buah, terus ada asem-asem,
0: Asem-asem lagi.
1: pedas. Buahnya juga mangga, nanas yang segar, asem lagi. Nah, balik lagi ya.
0: Enak
1: Memang
0: lagi.
1: lidah Sunda itu
0: Tapi
1: seperti
0: itu
1: itu.
0: banyak full vitamin C loh.
1: Right, ya, banyak
0: Sehat.
1: kedondong. Kamu nih tahu nggak kedondong?
0: Suka saya
1: Tapi
0: sedap.
1: suka ada ini apa tajam-tajamnya. Kalau kedondong tuh ada
0: Oh ya?
1: tajam-tajam. Iya,
0: Oh,
1: kalau
0: dalamnya dia.
1: dalamnya benar apa duri.
0: Duri,
1: Duri
0: ada sedikit
1: gitu.
0: durinya.
1: Iya, itu seru banget sih. Nah, di Bogor ini ya, kalau kita ngomongin Bogor itu dulu ada Botram. Kamu
0: Apa
1: nih pernah
0: tuh?
1: denger
0: Apa
1: Botram
0: tuh
1: gak?
0: Gotram? Aduh, apa itu?
1: Jadi itu ternyata tradisi makan bersama lesehan. Ngemper di tiket, di tiker, makan
0: Oh,
1: rame-rame.
0: lucu itu lucu.
1: Iya, itu lucu banget. Namanya ngaliwet juga bisa tuh, Botram ngaliwet itu
0: Oh ya.
1: lagi seru juga
0: Seru
1: di
0: juga.
1: daerah-daerah Bogor tuh lumayan-lumayan lah ya. Dan kita juga bangga sih,
0: Iya.
1: kuliner Nusantara itu bukan sekedar resep ya, tapi ada cerita di baliknya.
0: Community, sense of
1: Right.
0: community ya,
1: Ya,
0: belonging. Iya
1: benar.
0: benar,
1: Seru
0: benar. Benar,
1: banget, enak
0: lucu.
1: banget, enak banget.
0: Enak
1: Nah,
0: itu.
1: abis ini kita mau terbang langsung ke Kalimantan.
0: Oke.
1: Kita akan ke Kalimantan abis ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di 98,1 FM, Suara Indonesia.

0: Masih di 98,1 FM Suara Indonesia bareng aku Fani dan Kak Monik. Nah teman-teman, kita ini udah jalan dari Sumatera, udah mampir ke Jawa juga. Sekarang kita terbang ke Kalimantan. Nah aku mau mulai dari Soto Banjar dulu. Ini tuh menurut aku salah satu soto yang underrated di Indonesia. Kalau Kak Monik familiar gak dengan Soto Banjar ini?
1: Familiar banget, Van. Soto Banjar itu justru salah satu yang bikin aku sadar bahwa soto Indonesia itu dunianya luas banget.
0: Wow.
1: Kuahnya bening, tapi ada kayu manis dan cengkeh rasanya.
0: Tetap ya.
1: Jadi ada hangatnya dalam, ada di dalamnya. Jadi kalau buat winter di Australia,
0: cocok sekali.
1: Pertama kali nyoba itu aku kaget, kok soto bisa se-elegan ini rasanya.
0: Keren ya, jadi elevated sotonya ya, elegan gitu, katanya pas banget nih. Dan isinya tuh bedakah dengan soto-soto lain, ada perkedel kentang gitu ya katanya, ada soun, ayam suwir, ya kak?
1: Iya, dan yang bikin nagih itu kalau udah dikasih perasaan jeruk nipis, sama sambal of course, langsung terbang. Aku pernah coba bikin sendiri di Brisbane. Wah, jujur gagal total.
0: Benar.
1: Kayu manisnya kebanyakan, jadi kayak minum wedang.
0: Jadi minum wedang dong. Tapi berarti artinya ini udah di level cinta banget sama masakan ini sampai nyoba masak sendiri.
1: Iya. Ya?
0: Nah, kalau ngomong-ngomong soal Kalimantan, aku pernah ke Kalimantan Selatan dan diajak makan di restoran Apung di atas sungai gitu. Terus kita makan ikan bakarnya yang benar-benar fresh banget, baru diangkat. Dan itu salah satu ikan bakar terenak dalam hidup aku. Ini gak lebay, tapi menurut aku maksudnya lebih ke freshnya itu beda. Karena entah kenapa di sana banyak sekali ikan-ikan ya. Nah, kalau Kak Monik ada pengalaman serupa nggak, kayak makan di tempat yang sebenarnya biasa aja tapi tuh rasanya luar biasa?
1: Iya pernah, Fen. Aku pernah makan di warung kecil di pinggir pantai di Lombok.
0: Wah seru.
1: Mejanya plastik, kursinya goyang. Tapi ikan bakarnya, itu mungkin yang paling enak yang pernah aku makan. Ada sesuatu yang beda. Kalau makannya di tempat asalnya langsung, suasananya ikut nambah rasa.
0: Benar, apalagi di pinggir pantai kan.
1: Wah, romantis.
0: Seru banget, aku pengen aku pengen. Nah, terus kalau di ini, Banjarmasin. Aku pernah lagi cobain kepiting. Di sana ada salah satu restoran yang memang terkenal banget sama kepitingnya. Aku tuh belum pernah cobain kepiting sejujurnya. Pas di sana kayak wajib nih makan ini. Wah, itu kepiting terenak seumur hidupku lagi. Itu benar-benar jadi standar kepiting aku sekarang.
1: Wow,
0: enak banget.
1: Wow.
0: Gimana kalau Kak Monik?
1: Ada, aku pertama kali makan tinutuan bubur Manado. Itu ekspresinya rendah banget, bubur sayur, sounds boring. Tetapi ternyata itu comfort food yang luar biasa. Segernya dapat dari labu dan bayam, terus ada jagung manisnya. Dan dimakan sama sambal roa yang smoky pedas. Roa. Aduh, itu baru benar-benar hidup.
0: Pas banget nih, Kak Monik nyebut Manado. Tadi juga kita udah mention dikit ya tentang Manado-Manado di awal ya. Kita sekarang pindah ke Manado yuk.
1: Iya. Okay.
0: Nah, belakangan ini ya ini yang tadi aku bilang banyak banget resto Manado mulai meledak popularitasnya di Jakarta ya. Kayak tiba-tiba ada di mana-mana. Menurut kamu ini kenapa?
1: Menurut aku karena orang Jakarta lagi bosen ya sama itu-itu juga.
0: Betul.
1: Jadi masakan Manado itu bold, jujur, nggak malu-malu pedasnya.
0: Betul.
1: Dan di tengah tren makanan yang makin berani itu, nyambung banget sama selera sekarang.
0: Benar.
1: Plus harganya relatif accessible dan jadi gampang dicoba.
0: Iya ya, jadi aku pun termasuk yang sangat welcome sama tren restoran Manado ini. Karena lidah Sundaku balik lagi memang cinta pedas. Jadi masakan Manado itu kayak ketemu saudara jauh. favorit aku itu pampis cakalang. Ikan iya, cakalang suwir ditumis pakai cabai, pakai kemangi. Waduh, itu iya, wangi banget. Bener. Itu penghabis nasi putih panas iya, menurut aku. Selesai bener sih dunia. Kalau kamu nih tim makanan Manado yang mana nih?
1: Aku tim bakwan Manado.
0: Oke. Okay.
1: Tapi bukan bakwan goreng yang teman-teman biasa. Ini sup sayur, ada jagungnya, ada labunya, dan kemanginya. Oh. Segar banget. Tapi ya itu tadi tetap harus dimakan sama sambal roa. Tanpa sambal roa rasanya kayaknya kurang, ada yang ya? Kurang.
0: Kurang ya, gitu sih. Ya, sambal roa ini memang gongnya ini sambal roa kalau Manado tuh ya. Memang beda kelasnya ini. Ikan roa asap yang dihaluskan, terus smokinya dapet, pedesnya dapet, gurihnya dapet. Wah, memang menurut aku sih itu cerminan karakter orangnya ya kak. Kalau masakan Manado itu berani, tegas, dan penuh semangat. Iya. Kalau bisa kita representasikan ke orang tuh seperti itu mungkin ya.
1: Iya. Dan hangat juga. Orang Manado itu terkenal supel dan ramah. Kayaknya itu kecerminan juga di masakannya.
0: Setuju.
1: Pedas, gak nyakitin, tapi justru bikin kamu balik lagi. Eh bener loh itu.
0: Oh.
1: Saya ngerasain itu.
0: Kamu nih orang Manado kah?
1: Enggak, bukan.
0: Oh, tapi kenal banyak orang Manado.
1: Ya, saya punya kakak ipar orang dari Manado.
0: Oh, berarti ya, orangnya supel.
1: Iya.
0: Ramah.
1: Iya, benar.
0: Itu
1: murah hati.
0: Murah hati.
1: Iya.
0: Pedesnya nggak nyakitin, tapi bikin kangen ya.
1: Iya, betul.
0: Cocok nih buat caption Instagram ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, teman-teman. Kita abis ini kita mau terbang lagi nih, teman-teman, ke Papua. Dengerin kita terus. Setelah ini kita mau dengerin Snowman dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 98,1 FM Suara Indonesia.

0: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah, yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
1: Station sponsor.
2: Balik lagi di 98,1 FM, Suara Indonesia. Teman-teman, kita udah jalan jauh banget hari ini dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, sekarang kita udah sampai di ujung timur Indonesia, Papua. Come on, Nick. Sejujurnya aku tuh belum pernah ke Papua. Dan makanan Indonesia Timur itu juga masih satu wilayah yang belum aku explore. Yang aku tahu ini cuma papeda sama ikan kuah kuning. Dan itu pun belum pernah nyobain. Aku taunya dari acara TV yang jalan-jalan itu loh, yang nyobain makanan-makanan lokal. Kalau kamu nih gimana?
3: Benar, Van, itu valid banget. Jujur banyak orang kenalnya dari situ dulu. Tapi aku pernah ke sana, Van.
2: Wow.
3: Dan percaya deh, TV itu nggak bisa di-capture sepenuhnya. Gimana rasanya makan di sana langsung?
2: Kebetulan nih, boleh ceritain dong kamu nih gimana sih pas pertama kali ke Papua dan pertama kali di sana itu nyoba makanan apa?
3: Jadi waktu itu aku ke sana. Dan yang pertama disungguhkan tuan rumah itu ya papeda sama ikan kuah kuning.
2: Okay.
3: Dan aku akui bahwa lihat papeda pertama kali itu aku sedikit ragu loh. Teksturnya kenyal, lengket, mirip benang bening begitu. Aku mikir ini enak gak ya?
2: Jujur aku juga lihat di TV reaksiku pertama tuh kayak, hah, ini gimana ya makannya? Jadi gimana tuh?
3: Nah, tapi pas udah ketemu kuah kuningnya, itu beda cerita, Van. Kuah kuningnya itu asam seger dari belimbing wulu. Itu buah yang saya suka itu. Ada kunyitnya, ada pedasnya dikit. Terus ikannya fresh banget. Begitu papeda itu masuk kuah, teksturnya yang tadinya aneh justru jadi sempurna. Dia menyerap kuahnya, tiap suapan itu penuh rasa. Aduh, aku langsung nambah.
2: Aduh, kebayang gak sih teman-teman? Jadi itu tuh yang bikin aku makin pengen ke Papua sebenarnya. Jadi bukan cuma makanannya ya. Jadi makan di sana sama orang sananya disuguhin langsung itu juga pasti beda banget sih. Aku yakin pasti di Jakarta tuh udah banyak yang jual papeda dan ikan kuah kuning, tapi pasti vibes-nya pengalaman di sana sama orang-orang lokal sana tuh pasti beda ya. Kalau misalnya selain papeda, makanan Indonesia Timur lain yang bikin kawanek surprise tuh ada lagi nggak?
3: Kalau pikir-pikir ada loh, Van. Ikan bakar rica dari Maluku.
2: Wow.
3: Itu ikan segar dibakar, tapi sebelumnya dilumuri bumbu rica yang pedasnya serius banget. Bukan pedas yang biasa, tapi pedasnya itu masuk ke dalam.
2: Nyerep ya?
3: Nggak cuma di permukaan aja. Dan ada asap dari bakarannya yang menambah dimensi rasa.
2: Jadi elegan. Menyerap banget ke dalam.
3: Itu salah satu yang paling memorable buat
2: Wah,
3: saya.
2: Wah, seru banget.
3: Seru itu.
2: Kalau kita sebut rica-rica lagi nih. Itu kayak benang merahnya Indonesia Timur ya. Tadi dari Manado tuh sampai Maluku, rica itu kayak ikonik banget. Dan aku sebagai orang yang cinta pedas, ini makin bikin penasaran sih. Menurut kakak, kenapa makanan Indonesia Timur itu masih kurang terekspos ya dibanding makanan Jawa atau Sumatera gitu?
3: Menurutku karena aksesnya ya, Fen.
2: Okay.
3: Indonesia Timur itu geografinya jauh.
2: Okay.
3: Jadi ekspornya, exposure-nya memang lebih terbatas.
2: Mm-mm.
3: Tapi belakangan mulai banyak ya. Ada chef-chef muda yang mulai angkat masakan Timur. Ada restoran Papua dan Maluku yang mulai buka di kota besar. Pelan-pelan orang mulai menemukan.
2: Mulai discover ya.
3: Iya.
2: Wah, itu harus kita dukung tuh. Karena kekayaan kuliner Indonesia itu gak berhenti di rendang atau nasi goreng atau gudeg aja. Sebenarnya tuh kita luas banget sampai ke timur-timur sana yang masih nunggu untuk diperkenalkan gitu kan. Aku pribadi Papua itu memang jadi bucket list aku. Jadi bukan cuma makanannya tapi semuanya, alamnya dan budayanya juga.
3: Betul. Semoga kesampaian ya, Fan.
2: Iya,
3: dan kalau kesana wajib minta diajarin cara makan papeda yang benar. Itu tekniknya sendiri loh. Pakai alat khusus namanya obe-obe buat menggulung papedanya.
2: Oh, aku pernah lihat itu kayaknya dari bambu gitu. Kayak kalau nggak salah ya, ini aku lihat di TV-TV itu lagi, balik lagi ke TV-TV itu. Tapi iya, kalau dilihat-lihat papeda itu sedikit berbeda, tapi aku kepo banget sama kuah kuningnya itu. Karena sejujurnya teman aku juga ada yang dari Papua. Dia kalau dia suka share gitu ya di Instagram. Kalau lagi sama keluarganya, pasti makannya itu. Nah, aku jadinya kepo banget nih.
3: Wah, mesti cobain.
2: Mesti cobain sih. Nanti cobain. Aku minta bikinin teman aku deh.
3: Iya deh.
2: Nah, abis ini kita ternyata ada satu lagi yang belum kita kunjungi, yaitu Bali. Nah, abis ini kita mau ke Bali nih teman-teman. Tetap stay tune ya di Suara Indonesia 98,1 FM.

0: Masih di 98,1 FM Suara Indonesia. Sebelum kita masuk ke segmen penutup, kita mampir dulu deh ke satu pulau yang ini terkenal banget di dunia. Apalagi Australian, wah populer sekali ini. Yang bukan, yang gimana ngomongnya? Yang pastinya itu Pulau Bali. Tapi bukan Balinya yang buat foto-foto ya. Kita bahas Bali yang makanan. Aha. Nah, Kak Monik pasti pernah dong ke Bali.
1: Pernah, Fen. Dan jujur setiap ke Bali tuh agendanya makanannya.
0: Oh, pasti.
1: Udah di planning dari jauh-jauh hari. Bali pasti. Itu kayak kamu gak perlu susah-susah cari makanan enak. Karena di mana-mana
0: enak. Semuanya enak. Jadi kalau aku ke Bali, yang pertama aku cari itu nasi kedawetan. Kakak familiar gak?
1: Familiar, itu nasinya hitam ya, Fen? Dari abu pelepah kelapa.
0: Iya, jadi warnanya itu agak hitam memang, tapi rasanya tuh gurih, unik banget. Dimakannya sama lauk-lauk khas Bali, ada pindang, ada serunding, sambal pastinya. Yang selalu aku bikin balik lagi itu justru karena kelihatan anehnya itu, karena nasinya itu loh. Tapi begitu coba, langsung paham deh kenapa ini ikonik banget di Bali.
1: Eh, itu warna hitam lagi populer loh. Orang Italia aja yang bikin spaghetti Nero yang dari squid ink.
0: Oh right, ya. Bener. Lagi hits
1: lagi,
0: juga.
1: Lagi populer.
0: Bener. Jadi gimana nih, seru
1: jadi
0: ya makanan
1: dari,
0: Bali ya?
1: Katanya itu dari pelepah kelapa ya.
0: Bener.
1: Warna hitam itu.
0: Bener. Nah, selain itu, aku biasanya nyempetin ke warung Mak Beng. Warung Mak Beng itu di Sanur. Nah, itu juga ikan ya. Kita balik lagi ke ikan, terus ada ikan goreng sama sup ikan. Jadi mereka ini lumayan master lah ya. Dan hasil itu sangat luar biasa. Ikan gorengnya tuh crispy, juicy di dalam, supnya segar. Pokoknya mantap banget lah. Pokoknya enak sekali.
1: Iya. Yang bikin enaknya juga tahu kenapa?
0: Apa?
1: Cara makannya.
0: Benar.
1: Itu pakai tangan, Fen.
0: Iya, benar.
1: Di meja kayu panjang.
0: Benar.
1: Orang-orang yang baru ketemu, ada turis lokal, ada bule, ada oma-oma di Bali. Suasananya itu yang enggak bisa direplikat di tempat lain.
0: Benar. Jadi suasananya itu ikut nambah rasa ya.
1: Betul.
0: Kalau aku mau nanya nih, soal sesuatu yang menurut aku underrated dari kuliner Bali. Ada sambal mata. Orang sering tahu Bali itu eksotis, tapi sambalnya itu suka kelewatan. Padahal menurut aku sambal mata itu jiwa dari makanan Balinya. Gitu.
1: Bener banget, Han. Sambal mata itu unik karena dia sambal mentah. Bawang merah, serai, cabai, jeruk limau, semua diiris-iris tipis. Disiram minyak kelapa panas. Segernya luar biasa. Sedangkan sambal bata itu lebih bold.
0: Yes.
1: Diulek kasar, pedasnya lebih dalam. Dua-duanya beda karakter, tapi sama-sama essential.
0: Oke, kalau aku sih tim sambal bata. Karena aku suka yang pedesnya beneran kerasa. Dan diuleknya itu kasar ya. Jadi masih ada teksturnya pas digigit. Dimakannya sama bebek goreng Bali yang kulitnya kraup-kraup crispy.
1: Wah, iya.
0: Itu salah satu kombinasi terbaik, makanan terbaik dalam hidup aku.
1: Iya, benar. Bebek goreng Bali itu memang beda level, Fen. Bebeknya diungkep lama sama bumbu base genep. Itu bumbu dasar Bali yang isinya bisa sampai belasan rempah. Banyak sekali. Kaya sekali dia punya rempah. Jadi sebelum digoreng pun dagingnya udah penuh rasa sampai ke tulang.
0: Wow, itu menurut aku memang ikonik banget di Bali, si bebek goreng ini. Dan aku setuju memang warung-warung lokal Bali itu beda experience-nya ya teman-teman ya. Apalagi yang udah sering kesana. Jadi jangan lupa tetap kita lestarikan makanan-makanan di Bali. Dan juga sunsetnya jangan lupa. Bukan cuma foto-fotonya, alamnya, sunsetnya juga juara itu di sana ya. Nah, kita udah masuk ke segmen terakhir nih sayangnya teman-teman. Nah, tetap di 98,1 FM Suara Indonesia.

0: Disiarkan dari Kangaroo Point, Brisbane, Australia, inilah Suara Indonesia for EBFM 98.1.
1: Balik lagi dengan Van dan Kamonik di 98.1 FM Suara Indonesia. Kita udah di segmen terakhir nih, Kamonik. Nggak kerasa ya,
2: cepet
1: kita
2: ya.
1: Iya, udah jalan dari Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua dalam 1 jam aja. Aku bener-bener lapar nih sekarang. Aduh. Udah keroncongan nih.
2: Oh iya, baik ya deh. Kita makan yuk abis ini.
1: Ayo. Ada satu yang mau aku highlight di penutup kita ini. Jadi kan kita tinggal di Brisbane nih, Kak. Lidah kita tuh tiap hari ketemunya burger, meat pie. Enak semua. No complain at all. Tapi lidah Indonesia ini gak bisa bohong. Jadi kita selalu ada lagi yang dicari gitu.
2: Iya, ya. Benar banget. Aku ingat minggu pertama di Brisbane masak sendiri tapi bumbu seadanya, rasanya ada yang kosong gitu. Bukan masakannya jelek, tapi lidah kita udah terlanjur kenal rasa yang berlapis-lapis.
1: Betul.
2: Yang dalam banyak.
1: Betul.
2: Spices ya. Dan itu yang bikin kita makin sadar betapa kaya cita rasa kita sebenarnya.
1: Betul, dan justru di perantauan ini kita nyadarnya kalau masakan Indonesia itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal pulang. Asik. Jadi secara emosional kita tuh punya tanggung jawab kecil terus masak untuk terus cerita dan terus bangga. Karena setiap kali kita sebut pindang patin, soto banjar, pampis cakalang, kita sama-sama jaga nama-nama masakan tersebut untuk tetap hidup di hati kita.
2: Wes. Iya, betul, betul.
1: Seru ya hari ini ya. Nah, untuk di penutup ini aku mau ajak teman-teman balik lagi untuk kita tetap regenerasi radio for EB. Right? Ya kan, Kak?
2: Iya, betul.
1: Karena ya, karena memang bukan cuma soal siaran ya, Kak, di sini kan.
2: Ini wadahnya buat kita semua belajar.
1: Betul.
2: Bercerita. Dan jaga budaya Indonesia tetap hidup di Brisbane.
1: Betul.
2: Dan kita butuh wajah-wajah baru seperti adik-adik dari mahasiswa di University of Queensland.
1: Alright.
2: QUT, Queensland of Technology.
1: Yes.
2: Griffith University, ACU, Australian Catholic University, Torrance University. Semua welcome banget.
1: Bener, gak perlu tuh kita ada pengalaman siaran, gak perlu nunggu suaranya bagus dulu. Ada broadcasting training di sini lengkap. Nanti kita akan temenin dari nol sampai dapat sertifikasi. Kayak aku sama Kak Monik juga mulai dari nol ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Kita ya sama-sama belajar lah di sini ya. Jadi teman-teman yang mau dan tertarik langsung aja DM kita di Instagram @suaraindonesia.kld. Nanti kalian bisa langsung bilang ke kita, Kak, aku mau jadi broadcaster. Nah, teman-teman jangan lupa. Jadi kita itu di Queensland ini ada upcoming project yang exciting banget dari PPAQ, Pesta Rakyat. Pesta Rakyat Brisbane, right?
2: Betul.
1: Itu biasanya di Agustus nanti. Nah, tapi tidak ada salahnya kita follow IG-nya dulu di Pesta Brisbane. Karena untuk kepoin siapa ya yang akan datang ke Brisbane ini nanti di Agustus. Tahun lalu, Kakak ingat siapa yang datang?
2: Kayaknya banyak ya.
1: Project Pop.
2: Wow.
1: Project Pop. Okay. Tahun lalu Project Pop. Nah, sekarang tahun ini pasti beda lagi. Nah, bolehlah di-follow @pressrabrisbane untuk tahu pantengin siapa sih yang akan datang di tahun ini yang seru-seruan bareng sama kita. Nanti kita akan umumkan semuanya di Instagram tersebut. Nah, bagus. Seru banget hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Kak Monik ya.
2: Terima kasih.
1: 1 jam tidak terasa ya, Kak Monik ya. Terima kasih banyak.
2: Terima
1: udah kesini.
2: Terima
1: seru
2: kasih
1: sekali. Nyesel nggak? Nyesel nggak siaran sama aku, Kak?
2: Enggak, lucu.
1: Seru ya?
2: Lucu mah seru.
1: Seru ya?
2: Enak, nostalgia.
1: Nostalgia, apalagi nostalgia. Lagu-lagunya juga Gus Plus kita setel.
2: Iya.
1: Semuanya kita setel.
2: Betul.
1: Untuk teman-teman yang dengerin kita, jangan lupa untuk tetap dengerin kita di setiap hari Rabu, jam 4 sampai jam 5. Dan setiap hari Jumat. jam 3 sampai jam 4.
2: Betul.
1: Ya, waktu Australia ya. Kalau di Indonesia biasanya beda 3 jam.
2: Betul.
1: Ya, oke. Sampai jumpa semuanya di Suara Indonesia minggu depan. Bye bye.
2: Dan siapa tahu Jumat depan yang duduk di studio ini adalah kalian.
1: Yes.
2: Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye.
2: Di Suara Indonesia minggu depan.
1: Bye bye.